can dai akwai dudunai dudunan kasa akwai mu dan dan dan da kyau kana san san san babu dauda mun hau mu kasa kahin bude wasa abiran kishin wata mu.

0: Ushano usuwa mtu Amekamera Amekamera Amekamera
1: Tuala chota makonchi mama mbaraka kena Daga asar nijar Chikuwa kaseta Mariam Tapatang Allah ya kiyandu chota makonchi Tak masuk bah, betul betul cinta kalau kecik kita dapat dah, sama juga cikin sih nama nak apa, cikin sih mana rayu masuk atau cikin sih mana rayu yang elu aku rumit kita dapat lahir dalam kedaus yang harus najira, yang sih bukan ada al-amrul sunnah rasul, anan jahat jadi bersetaka, kalau lu kecik kecik kita dapat pipi dikit bisa nak urah, tapi saya ini pun aku jira dalam kedaus enang, buat enang mutanin engking hari wajib najira, esok rulat ya.